Hatu chat kartu jina jangani to do gremi to kara kondista saramda sila fia ga bokne bokne to ndo kula kara ndo mundale nai biru mendu biru ndul ut balg to do jo dare jo greg misan ngan kara snegro so gremi tarje ko dobe di paje mberje to ne batale si sad kar ga jine karma ko kol golum kaw kam dar kaw ko gamla jile batale njile werne len na lutu pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja pinja Fatime Kajamala to ndakamego kula dira chila gola ile bod ne ono mato dan dubalum telum gais ko kanje kilamia telum gelel deneji takinga Saint Enoch le caméléon pag dotar d'accord le kanale sig bugni

RPC nge day alama han nge migo e day kede day dran mangi ta angar gida han nge day ya itaba dinge kede kada agam narama alama han nge demno Afrika muta boyno yo nge day churu dan go na cheju day ya parting an siasa badin yo gada ina la und habda nge day churu nak mo yoro mun na cheju ga day ya na ta she ngane ga migo ya jere day bidin ga na cha polimi ngi kede kada lungu dan mangi chana Gashim Sherif Muhammad dan manga kullu president ngi day parti ngaran balin yo ngi ci jowande day kurtu ngi cian ga jambal bar awnde day commune ngi 3e arrondissement yo ngi day na ci jol gre day ya lunga

Chive Fatma di dogo yamma ambara gore ngana dogo yambe nina vasa ikali hulda dambasi dida hulda dambasi dida jona kikichida bonkatani wandanda ni parti politika awani yazi yatki funwa mwana revei pan afrikan pour le changement wana zehli udu sun mwaziran bazada yuhuru wana nubur samdi mikalina hani abo tazini na dewani maimana zimini mwa partida lisu ndu kono na zihin malvun gong ndatimi samana kolokana ni Gasim Sherif Mahamat wani lidi lilda di didida awanur kartiri jambal bararun ismam hindi mhuri zimin jamene ni katanina wani sumumbahuru imam ni wini na chaha jewla kikijin sekretar muambada mingariam partiri na mpes wan minister gini na chaha ni suma ismarur partiri dangra mbahuru imam ani prezama lilladi dirwana min baga baga na parti mamban parti dan datin malah yam sumuni golo di parti dan kalwa ko ladani jeber mazire tazgat vogot dan sana yam ndagara kalege yam halawan minana gege gele na halawan irim litin da udwa taki da na ladi chorina de opinia a lidimi avami ambadahmi parti da ta halam huna ni jebera wana sana linga hurinani am tew a di jebere ni mera gaige yam titam basrige wala lege zena ala lese sume sume na parti da ngavogot a kazina tatwa da na charahni na gakni yam parti politiko wa ya ni bara deni ramwani da bo lanuri mazina parti matlis undukon na kanja mena tanwa ramlisma mi kidizi na awani da lede lede da de dira hore abo tazana da ulki sumai sumana uduzina do basumana partida tana tiddar gira ki matrona da fitfita zona baglar gola lamazida za bagatuwani asok boy mazama jona kikijino na zi dilar gol garani mazonga zong ino na gawaze samba sungari hurim da fazeli kakani garagvota hurima imana tivula ladatuwani hohoda gola awanda di secretary general amiyam partida tilon argana godi mina wandis lili hilda di diriwani amihini siso urula li gara yam i mamu huwa namana zonga li sunga botirani vama imana itinimana a irimu ulkolo vwa ahla unatakis maisumijivi na deo pinga teo a lidi hote idana golodan ini anga gol udu irumba gol titi ambas maidiri wan holong irize yam zonga idina do wani azihinba fi vami chevebe ani lari president da data abada ilura zimi bongora hon sumana cholera hur meri dahli meri di bongora gelelega guluga yarki di beremba hon sumaza di fi hatta wanda hazizi ahli vok miyamana kurwa rush jamba se france dar gali suda taika tadida wada hatta tazan gwa linga dahyam yuma imana huri miuna kavina dumzi ni kimbona na bashida adalar danga na ya jeber ga katir ba kavila dumuzi mili am samai mana gol urazil na gaili lili nana a vivuli mama kage ne sami mana franco mari ni mai mana kolo yamma sun da tana mana sana fi wa hatani dalar tew akawan bila halawana mdak avululi da tani chubada dalada ba ana bai bila tazari jeberana zilili nana gaiba azimazi tenki tenma bi tewa iri bulu kolo a fok tatia bontani wa dadini hata ni na gagwan sumun vami doki di yambini na fili wanazi fi hata hata ni irbaza na nina bajogo ni huwanu asamble kretia la bon nouveli ka jamena tani awani hatu wandahli ngole nala dalmu wana na hini junda nama sumaisumana ini ga awan kol un idi di beze sumaisumana armbas mazira ebo duro doga sumana hawa goli ili etaz choda azi chok uruzuwi na dena aliga chokohu chukuri yili na gaila ya gulaz iri mazira lili lana gaige tatli isma isma raza fi hata ngada kazi iri bazari bada fiyala mayna basi ina ngi kani gyan gaga depuna deo dino la suma isma na junun suda burmi inina awane ino apsari graka fidel kisuma msumu udumuna hala angaze depa wane depa wane garo suma kakavuro yone ahumbe nimi ada depi abon tani wanda depu wanda gathan ma gayang ayodijak ni sama imungol miyana azong hurazi mingono kondo rikla mkolo a vogozina ni gayang ayodijak angam depa kisuma amina halak wani ya jibere na boyini gani famka kavura juna ahumbimi hata suma isma na ngara vura na human gagay depa wanil gitepa na gayin ma musa yana marma na suma min vun mamina halak leye uraya mandagari kamuru na eina de ni departuma mayodale arondi suma mungobo
alisu mu mayo dalas mai suma na kabia mo ili holong abome kelo na abome bakchoro na ta ta tandivi geleden ba jamel tanan marga sawi na deud alon mida ay ba fayta yar burma vo otuna be pala wali humunul tiso ko le kole na